0: དང གག གྲུ ལ ག སེ ཤེ དེ ཅེ སྟང གི ལེན ཡིས ཅེ སྟང མ ཡིན པའི ཤེ ཅིན ཅུ ཅིན ཡོད ཅང ང གྲུ ལ དེ ནི ང ལེན ཟེ དེ དམ པའི མང པ དོལ ཇེ སྟང དེ ཅིན ཅེ ག སེ ཅུང གི ས ཅེ ཆེ མོར ང གྲུ ཡར སུན ཅེ ཚ ལབ ཅེ ཤང ཚོ ཕ མི ཡབ ཇེ སྟང ཅིག ཅལ ཁ ཡོ པེ ནི སེ ཝོ ཅུང ཨ ལུང ལུ ལེ ཅེ ཅེ ཚུ ཅེ ཅེ ཅིན ཡོད ཅང ཛིག ཅམ པའི ཐོ ཤང ཅང ཝ དང ཨ ཡང ལུང གོམ པེ ཤ ག ང སེ ནི ཅོང ཉར གི ཅིག ཅེ ཉོམ ཅིག ཅེ ཅིན ཡོད ལ ལུམཅིག་ཏ ཏ་ཏི་ལ ཁོར་ཅུབ་ཐབར ནི་ཤུ ཡོ་གི མ་བུང་ཤེབ་ཅིན ཡོལ ཀྲུང་གོ ཀོང་ཧོ དེ་ཚོ ཚ་ཡུལ ཀོང་སི ཨ་གེར་སི ཨ་ལུང་ལུག ལི་ཅི གང་ཁར་བ ལིགལན ཆང་གི་བྱེ་རེ ང་ཚོར ཚོ་ནི་བྱེན་ན ཨ་ངེ་ཇིབ་ན ཨ་ལུང་ཚམ་ཇག་ཅི ཉེར་ཏ ལུང་ཁུར རིག་ཅིན ཇོག་པ་དང ཆེབ་ཡེ ཇོང་ལམ ཉེར་ཏ ཁ་ཏུང་ཐབར ཤེ་དེ དན་ཏ་ཁི ཨ་ལུང་ཁུར རིཇི གང་ཇོང་ ཐོར་གང་ལ དམ་བུར་ཅིག་ཅེ་དེ ཡིན ཅི་རང་ཚལ་ལ་ཅལི་བྱ་དང སོབ་ཅེ་ཅང་ཆོ་ཉོལ་ལ ཀོང་སི ཕིང་ལུ མི་བྱི ཟང་བི ཏེ་ཟང་ ཁ་ཏུང་ ཐབ་ཅི་ཅེ ཐུམི་ཡ ཇེ་ཏུང ཏི་ཅིན་ཅེ ཀོང་སང་སི ཁང མི་བྱི ཟང་ཝར ང་ཡི སུང་ དེན་ཚལ་ ཇིན་མ་ཆེལ་ལ ཆེ་ཐོ ད་ཁུར ཞེན་ཁན ཇེ་མང་དབ་ཅན་ནི ཉན་དེ་དག་ལ ཉེ་ལིམ་ཤི་བི ཡལ་ཁོར་བ མ་ཐང་ ཉི་ཚལ་ཡ གེལ ཕིང་ལུ མི་བྱི ཟང་ཝ དེ་ཚོ་ཅེ ཀོང་སི ཕིང་ལུ མི་བྱི ཟང་ཝ ཟིག་ཏིན ཚ་ཡལ་ ཀོང་སི ཅན་ཡར་བ ལིམིན་ཅིང་གི་བྱེ ཇེར ཇེ་ཏུང་ ཀོང་སང་གི ཁ་བས ང་ཚི ལེ་ནི སོ་སུར དན་སུང་ཤི་ནི ནི་ཤ ཡོ་གི ཆོ་དང་ ཇམ་ཚུ་དེ་བི ཆལ་ལམ་དེར ཏོ་ཏམ ཡག་པོ་དང ཉེ་ཤ་ཅུང་ ལག་པོ་ཤེ་ཅན ཡིན ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དན་ཏོན ཐལ་མ་སར་བན་ནི ཟབ་ཅལ་དང ཕིན་དན་ཅི་ཁང་ པི་ཡ ཇང་ཆུ་ཅི་ཡན་ལ ཇོགལམ་མེར་ཅང་ ཉེ་དབ་ཁུན་ཡི་ཡོལ ང་ཆིས་ ཉེ་དབ་ལ་དེ་ནི ཨོ་ཏུང་དམ་བི ལོར་ཅི་དོ་པ་དང ད་ཏུང་ ཉེ་དབ་ལ་དེ་ནི ངར་ལིན་ཟེ་དེ་དམ་བི མང་པ་དོ་གི ཀྲུང་ཁ་མ་མ་ཅན་ཏན་ཨ་རྒྱ་ཁོ་ཝ་ཉི་ནི ལུ་ཏོན་དན་ཁོར་བར་དེམ་ཅི་ཤེ་བི་ཡ་ཧེལེན་ཆུང་དེ་ཡ་ཐང རང་རེ་དང་གི་ཐན་ཅལ་གི་ མ་མང་ཅན་ཐི་ཅལ་དེ་ བ་ཐུ་ལོ་མེ་ཤི་དེ་ ཧ་ཅོར་ནི་གུང་རི་ངང་ཕེ་གི་ཤུང་ཨ་དང ཅེ་ཚོ་ཡན་རང་ཐན་ཅག་ཡོང་བི ངོམ་ཚར་ཆེན་བོ་ཉི་དོལ་དེ་ ཤུག་ཡོང་ནི་ཇོར་ནང་ཅེ་ཚོ་ཅེ་བྱ་ལུ་དང་པིན་བ་ཐ་མ་མེན་བན ངོན་ཅར་ཤུང་ནི་ ཤུག་ཡོང་ནི་ཅེ་ཚོ་རང་དེ་དང་རབ་ཅན་ཅེ་ཏོ་ཏན་ཨ་རྒྱ་ཁུན་ཟིག་ཅིམ་ཤེ་བི བྱ་ལུ་ཉི་པིན་བ་ཐ་མ་མེན་བན་ཅེ་ཤུག་སེ ཧ་ཅོར་ཇེམ་ཐལ་ངང་སར་བ་དང་བཟང་ཤུག་སེ་ཕེ་གི་ཇུ་ཅི་རེ་གན་དེ་ཏུང་གི་ལ དན་ཏི་གི་ མང་ཚུར་གན་ལན་དང ཅེ་ལག་སེ་ཏུང་ཨ་དང ལུ་ཤ་བི་མེན་བན་ ལེན་གིན ཧར་ཐག་གི་ལང་འདབ་ཤེ་དེ ལུང་གི་ཆ་རང་གུལ་ཅུང་ཨ་བི་ངུ་ཡག་པོ་ཤིན་ཟིག་ཁི དོ་ལམ་བདེ་རུང་དམ་པ་ཏོན་ཉིར་ཤ་ཁི ཨ་ཇེ་ཏུན་གོང་སང་ཀབ་སེ མང་ཅི་དུག་གུན་ཟིག་ཏན་དེ ཏོང་ཁི་ས་ཅེ་ཆེ་མུར་ཁྱོན་ཡོང་མི་ཕལ གག་སམ་ཅེ་ཆེ་ཐོ་ཅེན་ཅེ་དོ་ལམ་སར་བ་གོ་རམ་དམ་བི་ངང་ཅན་པ་དང ལེ་ཇ་ཅན་ཅི་དཅི་ཆལམ་ཅེ་ཆེ་ཐོ་ཅེན་ཅེ་ནི་པ་ངར་ལི་ཅེ་ཏན་དུ་ཏོང་རྒྱལ་ཤེལ ང་ཅི་ ཨ་ཏེན་ཅེ་ས་ཅིག་ཉོག་ཉར་གི་གོ་ཅིག་ཤེ་དེ ཏོ་ཅེ་ཡེ་ཨོ་ཏ་ངར་ལི་མང་པི་ལང་ཁལ་དང་ཚུང་ར ཨ་དོ་མི་ཇི་ཁལ་ཅི་སེན་རེ་ཐ་ཐུམ་ནི ཉར་ཏོ་ལ་ཨོ་ཁལ་མ་ཐ་དེ་རྫོང་ཁོང་དང་ཤང་ཅུང་དང་ནར་སོང་ཤི ཁན་ན་ཤང་ཅིན་ནབ་ཅི་ཅེ་རེ་ཁལ་དེ་རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཆེ་ཏི་ཡ་དོ་མི་ཅེ་སུ་བུ་ཟོང་བི ཆེན་ཕིན་ཆམ་ཟུལ་ཆན་ཅིན་ཁལ་ཅེ་ལི་ཅི་ཉོག་ཉར་གི་ངག་ཅོ་ཤེ་བཞིན་ཡོལ་ཟིག་ཏན་བི་ཉན་ཚེ་མེ་བར་མ་ཐུབ་ཅེ་དེ
1: མ་ཅི་རི་ཅི་རི་བྱེད་དེ ཁན་ན་ཤང་ཅན་ནབ་ཅི་ཀྱི་མང་ཚོ་ས་ཡ་ཅི་གམ་བ་མ་ཉིལ་ཁལ་ལ་ཕན་དེ་ཅན་བི་ཆན་ཅན་བགལམ་ཁ་ཏུང་ཤི ཁན་ན་ཤང་ཅན་ན་ཆན་ཕིན་ཆམ་ཟུལ་ཆན་ཅན་ཁལ་ལི་ཅི་ཚ་ཡུལ་གོང་སེ་ཅན་ཡར་བ་ཇོམ་བ་ཝང་ཅིན་ཡུ་ཅི་བྱེད་རེ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་ཧ་ཅོར་ཇེམ་ཐལ་ངང་སར་བ་དང་ལག་པི་ཤུག་ས
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ལག ལས ལས ཁོ་ཞུ་ལོ་ཟོ་ཅན་པ་ཐང་ཆི་ཡེ་ཡེ་རེ་གོང་སང་གབ་སི་ང་ཅི་ཅི་ཤུ་ཅི་ཡེན་ནམ་ང་མི་ཐན་ཅི་གི་ལང་དབ་སིན་ཤང་ཅི་ཤུ་ཐོན་ཁོང་དེ་དག་རང་གལ་ངང་ལང་ཁོར་དང་བ་དང་ཅང་ཅན་རིག་ནི་སར་ཏོ་ཆ་ཁོང་ཅི་ཨ་ནི་ཡུལ་ལ་བེ་ཅོ་ལ་ཅན་ནི་གོང་སང་གབ་ཅི་རིག་སུ་སི་ཅང་ཅན་ལེ་གུ་སྟན་པི་ངང་ཁོར་ཞུ་ཐབ་རང་གལ་ནམ་ཤི་
1: Jaitun Kungsang Kab, Zashu Chomrir Sartul Mangpuyo, Ngaisung Nyuatang Argani Yukurje Nyamdin Nyamdi Nambatani, Lienam Sarpi, Zashu Muntan Parjir Kachetang, Kungsang Rang, Zashu Nikhang Pevrishi. Tali Jaitun Kungsang Kab, Yelwutang Tani Timbin Zashu Je Nambasar War Gapsa Tobjinyo, Hubei Wuhan Jiangxia Chuje Sendukun Rishang Nangta, Ma Namji Shiba Chete Shangdabatang, Jirduk Limba, Tani Rangi Je Ngisa, Jitik Karyul Kungshkuni, Mendinga Sendukun De Rgje Yola, Chorchil Dambi, Chanhi Hidajir. Zhongyang Jiangzhu Nianchen Chichib Likunga Sangulpa Goyunga Shajir, Dana Chabar Janji Sui Kungshki Yola, Sichuk Taikar Jishan Gendram Dajig Yola, Shangnanga Tuanbu Chukzi Tang Dajig Bamaasil Chukzi Njamji Zijung Sichir Yo. Dani Datung Tuanjung La Ruwa Tang Xian Zimba Sukji Shangli Nyungtab, Lulag Dawa Na Sa Chukpa Tang Da Chukpa Zi Chukbi Nyungtsar Sarwa Shikdajir Yo. Yekurwa Shikishajir, Toymatagin Rijir Jashim Taliyong, Tatung Rangyilang Isi Rijindagda Songwi Shir Chungti Isi Lepadangda. Gongsang Gav, Zhongsibda Ngomtsir Chishang, Zhongchir Nangga Chomra Chetikagda Matsuk Jikang. Jilin Changchunga Shirujin Zijungde Chomra Parni Ngisuk Nyuwi Kamsangga Nyamlanchan. Jagajukga Ganglim Yedin Dinda Jobana Chomjunga Simchukla Ruwadang. Rgini Sartul Zokangdang Rgini Tunzi Chongkangga Jabyo. Zhisir Changmarin Zijung Sarchengri Yopatang, Jatung Gongsang Rang Nienri Mechhe Zhigli Gawa Daryungni Nyungrul Shijin Yo. Yekurwa Shikishajir, Ngamu Ni Zhadig Shio, Gongsang Tengmatag Daryungna Yin, Ngom Charwi Nangwa Shikdirsir. Ngisu Zongwa Kooni Suojin Namba Liyugani Chomri Tatung Zashubar Zhurnang Mangpu Zhin Yo. Guangzhu Ye Mechibzir Ma Rambam Nichi Jenga Chomra Re, Cakil Charnag Zixang Langtang, Langni Diyam Tsinjigitin, Rangshung Chanrig Demzul Kangsu, Rigni Yikurje Lijia Zirlaga Guxini Nronsi Shibadang, Zhongmatang Yikurwi, Jigintana Nambi Nagtsin Suishibdang, Chanrig Chabdik Shimjig Lobjung Shichu. Chomra Na Zhongchir Nangga Gongsang Dongwil Zogu Shigdajir. Yikurwa Shikishajir, Ngayti Na Chongrandi Xianggil Zhongpinsim Zubari, Datung Ngomtsir Jangga Lijia Arawa Sarwa Na Tsukuyubi Nienjigla Zinang Mandang Wanjasir. Shabshir Tung Tsungsung Kochil Ngarwi Pinsim Jie Tsungsi Shinni Zashu Jie Bihig Sarwan Pijin Yu. Tsungdun Buga Tsungdun Zhirteng Li Ngomba Tana, Jatun Gongsang Nin Ngomak Sim Jie Rang, Jiyung Zonir Daashib Caling Gangtang Chomjong Duanjil Tang, Tsungkurin Zhijin Nanang Dinyim Li, Jachi Sim Tang Zheng Chung Rin Parwa Tang, Tsungwa Nir Cil, Jachi Nga Tang Zheng Chung Sim Par Yu. Zashu Ngizi Shir Tsung Tsarlum Chirjin Yola, Jiyung Jin Zashu Ngizi Nyangtsub Sarji Shini, Shir Tsung Tsal Gor Tershin Jigdang Tenbam Rga, Dungshir Zhig Shivak Sim Sinni, Matang Saya Sim Tang Bum Zhe, Chabjil Dung Sim La, Panba Toyo. Dinang Langkur Nyangtsub Sarji Tsal Chirjit Tang Dung Zhigla Libni, Langkur Sarwi Shir Tsung Ngilmbur Gor Tenbam Adin Tang Dungshir Zhe Shivak Nga Simba Tang, Kimchula Lu Chi Nyangtsub Sarji Tsal Saya Jigdang Bum Nga, Chabjigla Libyo. Zhangzin Tang Rigni Tuanzi Saya Jigdang Bumdun, Dung Gani Badang, Chuan Shir Tsung Ngilmbur Gor Tishin Jigdang, Tenbum Jig Dung Shir Vzila Gachishiyo.
0: Sarangol Piyan Jemzila Chenjin Puni Jilun Badarna, Derang Jitsu Yungji Sakumi Galbiyan Jilvi Khorjig Chal, Matang Dung Shir Sambi Gal. Jir Yungji Shirlong Jilwa Jigji Nitang Ngam Sangur Cham. Jemzil Dekak Shabshi Rampur Ki, Shirlong Jilwar Tami Chali Chig Hashtung Thabar Ngan Song Shi. Jir Yung Chiglim Ji Tsi Nganin, Pachirin Dewa Matang Shiwani Sayachi, Che Nga Jejiyin La. Wanhe Darna, Minkur Chishtung Zhibja Resim Jemang Dadang. Beijing Jia Minkur Mbatsik Mangbi, Ngaji Sa Lankur Njuksang Agirgur Shi. Beijing Thoshuk Satsikisi, Mgindan Jia Nyanyul Chenpu Yinni, Delwara Lahtung Lankur Dang, Jashtung Lankur Jia Gabdun Chachin Kundum Shi Chukla. Lankur Jia Njongni Yolci, Ditu Da Kushtung Ganitsil Dang, Gelda Tungwa Suwa Na Ni Chi, Sandum Shishin Yobi, Jalwa Dihtara Lankurla Dobir Shtabdi Shchen. Zhonglim Jengi Mi, Jemzila Jenjin Puya Nitsila Jigna, Ciya Nga Nyan, Yelion Jia Nyerjula Zhonglim Jia Lamtsim Suzhi Khlawi, Diyin Tungi Nang, Shirlong Zhijin Hashtung Tavchil, Sani Mangpin Jemzila Dekha Dang Jigdi Ki. Linun Jia Nambi, Sao Chiglim Kushu Jia Dichul Jirang Da Dangwa Dang, Jachula Lankur Jemang Da Dongwar Tanjur Shi. Zijung Khil Jigjin De, Jashtung Lankur Dang, Lashtung Lankur Jia Jenjin Shekhi Chira Dang Shti. Minkur Mbab Tsikadang, Nam Chetang, Zhongqir Jia Jichu Lankur Jia Jih Jigdam Jethu Shiddi, Jilwa Dilang Ngang Shirlu Tabir Ngan Song Shi. Jalwa Ditukta Lankurla Dani Shir Lobar Tavdi Chanchil Dali Yertun Gongsan Kapsi Matang Saya Nila Kapsi Namcha Tangtang Ari Dangpi Nyerjula Shiglam Satsi Jengagu Susur Lankur Satsi Kyun Yungla Chabdata Dang Jamjila Jendrin Buyi Nguantun Kili Chi Lankur Ngakshtunga Jerim Lagjirshi Di Arankung Malimbam Yangna Arankung Mami Satcha Jini Lankur Shir Jobar Ngan Songshi
1: 你吃了相亲四中三级的融入坑格杰克姆所有人在把金穷西的江都跟别记了跟着东华绝对的隐蔽相亲这么的了坚定听格切断了三级的主播的存在的你为罗启让相亲用这么的坚定理解习近平格杰克姆欢迎这公巴了个人当是不是的杰克姆欢迎这个真的这么的强固当尽管这个真你也用这些节日收入卡不是一个 政治人和政治第一次来的你人疼但次的监督等的杰克姆做人怎么办等江东培济间托人政治个狼和萨拉西多从上期的政治人听个当主公们我做人把主用个下节了中黑城子拉松兄也不行那托门人干车车等可话等这个那么这个给杰克姆可以松兄不断去了西次了龙科街打个了十四节做人的能力把等杰克姆说了打个了多等下给 马青从文把地间政治的监督的监控可以送修当彼此投影片间长过的作业等从文上清洁政度融入这个整个学徒拉做巨细呢融入理解政度乐得了乐得了解才是说三那个才是这是很多把等理解政度片间才是马乐个金特能提升的等的监控所有人准备另一个年不得金动占卜的结果跟着当地人 从我想请个龙云强固中阿威做那人这么这理解场嘛监控瓦东强固的多等能几把等可以山竹是不是东区的南木西呢监控所有的总理这个政协比的去人穷下界等参这个等特别过呢蓝特个接了是东阿等德日次人头位过呢蓝宁家居的协吧 南克人啊杀绝次了准穷协不得呢蓝季节监控送就更特别下给 丁聪是二零这个镇的蓝皮个里边的蓝库那里某个被锁进去三路里住的蓝灯塔库的库里个人送等年纪时呢他对不住这个灯沙东杨家的人都在这里哇车进了送去吧建议说兄弟你这这这个监控拉西马路这个的使用的蓝库个监控加成下这里
2: 政治等内控两地等死不得等内政都个刺激了内把组的委托了政治个比很多人不了些他们的忙机这个过了混乱各个住了些的相亲能给接喷松作弊我等同空了的内也用内错混乱错破个多位才给接容了他们的下不是个了错是不等了个人些的 巴扎等公户所他们的下不是个了科技这个路里查你们路东次了吃出了东华三亚什么等不什么吃这个什么等 哎呀，你谈及的多呢，多你什么家几个几个节用的东西，我说查说日几个间接内控层面，老家穷这个回不这个怎么吃不了些的，整个的计划等三分多为啥去接，认真的监督个差不些不是，从我们就几人共同些。 第二的罗素忙季的各个国巴建筑师等话等，相亲用件你的这个容量个消息可长么了？罗素个这个签约不是的，内控三月冷库的这个部分，托根等罗就写个不，三天没不是。健康忙盼拉么个呢？江都这么的年，这个做了，忙起盘的接了是等。从我相亲季冷季跟村来的呢，健康也过了件，最终真巴等，最终可了卡通他巴等，冷空间过了接了是等呢，中暑节也过了半坡拉拉么的个等，十个人养起的过去。 这些被那个是啥都等，差不多等的。满着咱们中一节，这里吃了个中式温度，那么结果的是吧等？伢们用这个过了十月，今天了特别，这么的节，培训回春节等着头。再等差不多个，忙盆三八春节了，跟着等的，容中开节，十九的前天，接了是等话等。李正这个正出了建议，他们让人送去不下，特别多人去了些呢，吃等下了送去不下吧？健康伢们熟悉呢，这么的别记等，让送前天的伢们用的是。 从我想起的这么的坚定听个当主控们听众的愿望，只用个下节了。俺在同他玩什么的，也等个结束落了正的，终会沉住了送就不写笔，连个那作物他记得，但不是可话等。健康混乱中间，这个用个了没吧？俺为投资了能力，经过了等。
1: ngarwin thong yang wei ku zhe ngarwi tan te ke se tu ji la de ni gen de tong ji yin la zhen zhe qia kong jie zhang dong pei ji ge bi si tong ji de ni ge gang ju ge jie sheng xi de zhen zhe lam te de jie kem lam te dang ye zhong lam te cai su ge lam te ji se dun de zhe li li li ge zhong lum de jia ke jie jian kem de yin zhe ge song yu le jie ten de dong wei dong de ge ga wa ri de jie kem huai ge tu san zhi zhen la xiang de xi wei chu ni luo ten jie me leng dang de jian ge cuo hun zai wan zhi zhen ge lam tu le ba zong wu xia ji
0: 다즈비 적색이 Dertzelen dander ki lawa kombin danshik pa chur khwanyam ji khangla stangta ba rere sonyam dambi danshik pa nam che dertse kya mangje stambo dang de thang ga thangsel ngom bro shi thangdin dander de chokher chongcher che arjong chig la chedan thonji chig chedan chongstig che ringni lichil she gu yimbi men kha mse che ar ma che ringni yelkur thongkhong dang ama chung ringni che nang thona mig pa dang dertzela teni delwa je tum da dangwa dang dander la teni stof khu chig da di bi shir 从我想起去,托尔根个直接理事去,针对集体人们等,中华直接来日内的人证等,日内理事的一个人念地三母系吧,当时正而马车等,念地的名和系比,除了托尔根个撒气同意中间的等话集结,所以你们等比了个人言。
1: Talooni zon tsolu warga rangchung kala gongho zonga rinba sanbi sondil maalak ngichil nipan thorndag liji jigchi weshu shiji panji ngonsil tobyo la. Sani deki shang tang zondil jigchik tang sanzan dewa gorga ra jigsil khartung tapa ngonjir shide charnyum nyenri ga ngaysuk jewi wartag jili shtongi nipya ngapchik san la charnyum nyenri nyerjil chab zhtong ga laga nangjin tang rgabja laga shirtung shijin yo. Gongho zonga rinpa sanbi ngay suga jenzhin maa lak ngay chil nipan thorndag tongwi lezhi la chun dum mangal gura sayasam bim gil tang di shigachir gondum ji rgi tang jenzhin thamzhil suga chanchin jenga namang dikchi mungu gojig siyo gondum teni ga chetsu riga nangzhin nyerchil jatung laga thakchwe shetab la ngonchi ka rgi nyetrig garwa li rinpar chi di rgi jayab garjin yo patang thakchwe diin garma sorna yi jenyung da tang di dewa rira naki ji jetabbi jenzhin namba ngonjir shi. Nyerjil zongrenbi gondrim teni ni tangshig gondrim ki dewa rinbi satsik sa jendrin shi de neden ngang rongzhu saki je ngisuk jendrin shab shi jigin te shili shik kanil seyo. Rini jengar gondrim jigichi weshu shi ji gongho zongga nyerjil lirig zhangzin jengar dodum chonzin chetzil nga lin thorndag shungyo. Jilun batar na. Lezhen de ne dalie da zhuwa ni cuo ting gu zangba yin la sa ni ge xiangxi tong zi zha lim ni niu cong xi bi gu zheng bim jie le chep zhe dong zhe ge ngab jia deng zha lim cong nir jian zhe yu le yong bu gu zheng bim den chep den dong ge jia la ge chi ge ni ba tong de xiang pan xiang jiu la ngon si jie pan zhi tu
0: dalie jie tong di qin gab si zong wan xiang qin de cuo sheng wa de ge rang xiong ke lin du la zong de zhe le wa qi meng bi din cim si liu Dajabi chi chignini chi vzhenyo var arzong yung se chondum yelkorwa matang bimhchigar gatung chivjalkha nilim shikhang. Karmarim bin zhongkhang tib shigdub shichil vjachi vjasim batang. Nyerche chi nishtong lkha yung se khangbi dokhang kushu shikab yini se jir. Dokhang ga gimkula jigdi, dula zonggi chavtina gondun lamsun nirta lakhtar shidi. Yelkorwa njilwa chishtong tonji chi donli natun tkhshu shikhol. Dula zung rigni li cili yelkura jangzhuk nyanchin chujin gan kirwi ngochu si batar na, dachabi ciyab zhenyin. Dula zunggi nyin chik la yelkurwa matang chib zhe shtong sima ngabja nilin si batang. Di nanang dinyim li, vjachi nivja sher nga jangchungwa nisim pari yuol. Yelkur yongbib gurub siwa chik sayab jil, bim zhe shtong chik ngonji shunga dang. Di nanang dinyim li, vjachi nivja sher ga jangchungwa simdan pari yuol. Dilwa chi mawi kapsi, dula zung rigni li cili yelkura jangzhuk nyanchin chujla, Kyondum rukchur kabir ngabja nganin jura adang. yelkorba mishtung chik dang doni dang jwa yihol. Yelkorbiya doni lan gansung shachil, dola zongi chevchina kodzhig lamlig lakhtir shibashti. Shukhchikni anikab chadzhig nyerche wachu shiddi, mba ngabja chadzhig kodzhig shibadang. Shukh zhenshikni zhongkang dang mangkhig shirtambi kangwa wachu shiddi, zhongsabja yelkor nilin satsgadang, zhokchim shukhchil lang la kalung shiddi, nyerche shtongwaan donchu shibamasil, yelkorba khangchik ninkor sakhigdan zhujir chetun shiddi, yelkorba ngabja ngadzhig doni kodzhig shi. Maungbaran dola zongi, Gongsang kaabji yelkur shabshin gansong dang gandam gohtung matad lagbar jibni yelkur chomra tanlang ngang khoshchiu tabar gansong shi. Tashdi warda, sani dikir dokhang ga natun jenji shtigvshir dang dinjig donkin chabchin gangyong shong mel.
1: Tuanda jibar, chandam zhunga shanghar jik chormi shangchin chonab sorg wargarang chungkala delinkar rgini yekur jay chalab chir. Da jibi cikchik nini ciksam nivar, delinkar chungkir jay donbi yekur wa matang chabzha dang tong chig chigya dinj nilin shila. Dinyam dang darna, yashi samjya rinyi dang chang chung tijil pariw. Chungkir yung jay karsugur bin zhunkang nire charnyum jay nzawa shigdul chala yashi donga dang chang chung zhidin la lipa dang nire charnyum jay mati ka chang chungsum dang zhibja soksum la lip. Yatun tishin kab, shterlinka chungkir jay mamang chawa dang chungun nire chagpar dariyang sugu tagwa jate rgini ikur jay nyan jikir shibi. Chungkir jay joji chalib dang kar chag chil tamar chera shimba dang. Shema mangwi jarji taitung kan mangxi ji chabdi ka nangtun chigdi ji baishang dewa nyan tung tatsil tung saya chigilagdang ngagdib chal matangbam chigilaglalib. Lakhang lukunin pavlin dianji kalak chungdit jatun dikibs ikurwa mangbu nilinshi. Dianji day dali da jigbi ci sogchig nyan guxiba nizung donbi ikurwa nilinshi chal matangbam chigdang chani lalibadang. Nyankur jen zashul gur shewa zhe niwa gachishi. Jatun teaching hon la, nindi nyeri charnyum jay yikurwa nilin shi zil matang shtung shik dungar ngabja libyo la, da jivi cik chik nini cik sim nini war nyeri charnyum jay nilin shi zil matang shtung sim dung zhibja ribjil lan par shang, da nguma dung dirna par cil jachi jatang soh chik dung zhang chung nila lib. Dei dung nyamda, limin cu ra yikurwa mungbi dirkib silib, rakit dung chilwi rang shung cam cun daya dung zinggan cu cha dung, doymi jekim jam tung gan zibi, Cunghun dang gansu ji ji ikurwa mangwi yil ghamme dhigu, jatun dixin gab. Lilin cui zhungki ji langkurun zhuong cal nyeri charnyum ji tang shtung shik dang dinja ribdun li gawi lorji ji sun tu sarwa zhin. Zhichang parnun shungwi jab lu se, delinka zhungkir di warjil sa cikni mgimbun sa kitan ponjir shungwi nabayu. Ngunchil delinka di cunghun gurlumga sa cik yinbi ikurwa ndigayin tong la zashul narjang yin. Darkwa nyantung tagwi zhidug dang lukunin ji IP la di ni Nyangba khaizige nyangg dang damdin rewi zhungchirin da nil ma mangbu shige ikurge mgisirin jirjin yu.
0: Dagabi danjig war, cunghun shangchin cuvshang warig rangshung kala shgangca zongga leishig shabshi juji cugbar zubi leishig rukhjurge yinpin shensu la dani. Leishig la shgakig yubi marna dang, watir ngaizu nikhi suge cubi ya nakil rukhjur shabar gandil namu dangwi. Leishig jya mgisil susu zubi namba zangshang, zunil la mgisil mangbu cagil langzib shung. Shgangca zonggi ar yinam jenji nina vya la leni chashtung donchu shibi jargi ya dangi su chemig ngachu bewa jinchung shiddi zhongdal dang zhongsib jya leishig thawlam jya chel. Marna zubi ngannam zithu ziba jinni jigdala jiga leni ngushol dang silchi zhongchil leishig nzibtun su shibchig jenja leishig ngimbab shiba dang chubar zubi leishig ngansung jargi ya chig dambaro chan. Zong yong jya zhongdal dang zhongsib jya leishig marna zhivja dang ngachig parwa dang Lungkor jya lingan li vya chib jya dang jatik dang zhangchung ar ganyi langzib shung. Zhongdar dang zhongsib jya lihur marna vya yi yangshir leishik shiba dang. Lungkor jya lingan li vya chib jya dang jatik dang zhangchung shikshik yung sanjib. Zhongdar dang zhongsib jya leishik la shkakik yubi marna nyerji yangshir leishik shiba dang. Lungkor jya lingan li vya chib jya dang nyekhir langzib shung. Zhong yung jya lihur thunggu chal vya chib ni dang zhangchung samsum la chunzim shikhang. Leishik jya jya niw danlang arimdan dang nyanka chunzin tapashik rishel. Zongkong jya thonliya gimkur mgni ngagtu namba dang kathay nambi sojong shiba dang. Arigni yelkur shabshad dang jekim dosong chaydanan debsu suku chabkong la jigdi nakil tavlam lagda tarashang. Zani jya shtovni zalwashdani mangchuk jya leishik njansu nipa chirad dang. Dombiya leri lagzil sojong matang nivjya ngabjya bewa dang. Longkor jya lingan li jachir gibjya dang zhangchung war gishchik yung sanjib. 대등냠데 Sanisa Lishik Shabadang, Shilung Salika Shetan Rua Nikirtani, Arginum Genji, Nali Shirtung Shabadang, Kalkum Gani, Lika Shinkinji, Dimdil Kasu Serchi, Nimbu Namushila, Gansi, Jacob Nitabi, Chadan Nali Tungstang Labertani, Nihu Yogi, Arun Rokitia, Nasu Nihu Lishik Sajerwork in that dung. Dagabi Dachilver, Arzung Yunti, Arun Rokitia, Nasu Nihu Lishik Sajerzel, Matung Stungsum Dung, Tigja Gordila Tabadang.
1: Lungkur-jia-lingan-li-jia-chi-guan-yi-dang-chung-wab-zhi-yung-san-chub. Kamal Korean Zitin Ji, Tokacha Kagan Ranim Tang, Tabdi Gang, Chatsun Sui Nang Shibatang, Ruami Totan Kang Wanger, Kangal Yonger, Ganan Gachin Don Tushio, Tandi Dreason Charson Nang, Mutang a Gangun Chantan Jerumagani, Kamal Tang, a Gamber and Sambi, Zitin Lak, and the Tongir Joatang, Maturgani Suo Sartre, Luxel Lishonwe, Gorkup Tang, Dantung Lamagde, Jakob Kaka Sartre, Tangs and Luxel Sarpel Tang, Wishu Shakab, Sartul Tang, Kung Yang, Gunjil. Changjig, Dengjig, Lingil Chupa Suji, Zatun Jinchungshini, Gamal Chantin Jirila, Gendil Tungi Bin Bokashi, Kabatung Ejib Suga Jaku Mangwi, Damshil Bini, Jungu Suji Matsami, Gamal Longjul Shibin, the Hi Chabdil Hartagani, Gamal Shazak, Mawin Pejila Kapsu Satun Shiper, Najushi. Shuso Si Trishin Nang Pejis and Rojin Bijakula, Lakzal Rukjurun Kondunta, Jail Chapkunji, Jessin Yamlila, Gendil Tungwa. Pages and Rosin Bejakib Jagim Kutan Tembachi Shagi Bim, Bokashio. Dichula Dreamsim Jonji. Namde Jatsuke and Ruami Top Tung Tobi, Chetun Zongli Kantang, Demon Jakuman, we Jungu Shola, Demdesi.
0: A Yelanga sends in a pizza she chiang gits Yangan in Tantona. Namjin a non huge badang, Kadum Shaba, Yangtang Jarta, Damjir, Jamgil Shankinja, Dawur, Timushina, Donyang Jayang Messer. A Yelanga sends in a Jondu Kangi, Saltak Pavatana, Pizza she chiang gi, Nyantera Yelanga Jelsa. Takhiran de Tamji Yongbi, Yamanya Yip Shinji the Putang, Mira Zhu Yong Dang Titu Sheku, Gonga, Stamju the Bewachel. Pizza Shiji and Ginanji Tantuna. Aria Yelung da Hunji Shiji, Yangshir Jimu Shendu Yoba Tanshung, the net the Dagan Gokur Jip Shachu Jerese. Pizza Shiji and Giftantuna. A Yelangi and Yang Dil of Sheki Shukian Dolu Temper Muscle, a Jetia the Tenny Billy Kunjas, Takil Tanim Shiba in Ser. Jang Mangu being Honda, Kin Yamja Jetsuki Tuchinestang, Tamshi Bek of Tantuna. Yelangi, Yangdel of Shaggy, Chapkunse, Dimul Tang, Shepshir Shabby, Daddy Shio said. Jayang, a yelling of Shendel Buy, Satu Pavatana, Yelling of Shendel Bujang, Alla Gachi, Tian Anion, Mere Zhu Yang Tang, Titu Shake of Dantona. Yelangi, a yelling a jacket, Kipan Tang, Danger La Tachi, the Song Shung Shaji Yin Yang. Shendet of Shetula Denny, and even Zatu than Yerber, Hongo Shaper, Titum Ti Manu said. Dimul Gavse, Alla Gachi, Mere Zhu Yang La, Iha Yin Nevjil Sakal Tang. Tabrata Hormuz Tunga and Euge Pedian Nitzel Sarva Chadrashi.
1: Sota Arbj Sotashi be Jacumawi, Yamdil Makandensa, Ba, Torch, Mali Chiga, Tian, Nanyinga Gumu, Jatun Devin Yanjur Tangshajer. Jacumawi, Yamdil Makan, Tomah Hundi, Yemen Hateta Shanchinta, Martun Shafjil Penny, Yemen Jose Chiga, Martun Mungaman, Pusamal Tante, Jamtu Marpil Hoji, Chalam Lamagini, Jabgul Shapi, Ring, Pamni Satanoser. Malijig dandun, Tangdi Shapji Ji Huse Jagchigan Tsun Chin Zutan, Demon Barki Nizin Jose, a Jagchi Samadatanyo. K Tangdi Gachuja Marina, Mantan Tsunga, Totu Jenjinga, Denzala, Sunchu Shaji Denser.
0: Palestine Tanga Yasreti, Rekur Serbia, Martishoni, Lu, Simkorbi Kaps, Yamja Jeskucha Jungi Timu, Gutalis Yitzi and Anion Stamshi Beddi, Jasha Sakate, Yenstena Mansum Jobin Bokal Dang. Gutalis Yer Stamshi Trolla. Nishton near some the Dajabits here of Dinian, Palestina, Yeselan and Gongo Lingala Hamas at Dung, Palestina Jagchits or Kaujentaki, Yesere Lanjabushi Badang. Ditang Dani, Yesereji, Jashaje, a Martun and Gachubedi, Jasha Sakilche, Palestine Mamunla, Gochu Timbuzi Hol. Nananga Jashi a Martik Samjobi Jentinchi, and Eu Jonsel Shelhut Dung Yang. Tatung of Dinjak Dung, Machia Rokjur and Dungi Hitome Bermassel, Jarsu Dung, Shevdi Shosajobi, Yetun Chobi, Rodem Shinemeser.
1: Yankalanji, Shubi Sanjil Shatarson, Linson de Zumjuba, Howard Sutan, Zumjing Gankrua, Sonam Terantan, Huaptinja, Darkalwa, Shiglu, such a Darkalwa, not to Terantan, Sonor in Chien, House in Sutan, Timguinjani, Chichenabi. Chal
2: Stolstombi, Razishin Madiba. Jevshin charbi ngom tsar tugjul jen.
3: Kalang kirstoki huawi tumurbukan. Ngom bir xalvi dungam daranyan.
4: Hekir melung.

lo kwa gha yi zi gha yong zi, kong sambo ta ngi par ta thab go ga sami. Ka lang la ga langbul ka, shira arama ka phuwa ti. Tsantil hrtontan go po ti, hrtamak moos ga sa tangi. Hrtontan ga yong chindan ma si, khala member ka, gamag mang ra. Hrton ordan khor sonu ga, kharug zi gha yong a sami. Abachi ka chong yong go ti gadong a thong ti, ndota lan khsam jab zi gra, sunga ga steni chang shu ma shong zi. Ka ma si ga ku, ndota ta gola lan khsam go ri, shkanda cha pa zin ta hanu ce, khala member ka chang chi tewe. Ka lor nyang chisam go khto ri, ta thong ni ga yi ga sa tang zi. Di shkab sa, hrtonda lor go po ko ya ra langi, Chizgi na sami hashta sartayi daunu tse khatag zantata. Gamagma tamchiku wenbo ra hshtaro tamchiku rigi aka ka zini. Derang khusun sartang dani ardana argaji miko sami. Chi ghanna ma shari arjigi ongono ti shiashina shkarma gharjati nga galalanda ngagga kuno ma shombara Chikhan rangunu di, phansin ga chetang arangari ghi nira, khichikichigara sunma sunu tse, zantin hrtondil gopo di harta sarta zi. Tignu naku tukwa nara zi gunu ta, rigi, ardil argar bagansi gana nu ta, laga zunga jigdi, xiaqin ga tangchi di, tang ghani nab zi gara, shkili di ghanul matwa. Tiga kangam ga, ནག ཐོམ ཐོ ལི ད ཨོ ནུ ཚེ ཏ་རུང དོ མ་ར ཇི མན་ད ཤམ ཏབ ག སམ ནུ ཚེ ཐང་ཁར གོ པོ ཏི ནག ཐོམ གཞ ཏོ ཡི ཅི ཡོ སང ཅེ ན མོ ཅི ཡི ལར གོ མི ཉིར མོ ཡི ཨ ཏོ ནོ མེ ལོང ག ཚམ ཏ ང ཅི ཚན ཚལ ཏོ ད ལ གོ པོ ག ཐུ ག ཏེ ཐ་བ ར ཨར ད ཏ ག ལ གི ཏ ག ད ཏང ཛི ཏ་ནི སར་ཨ ཅི གི ཡོང དི ཤ્યા ཅི ན ཏ ཏུ ཏ ndig tamatab yeku no tsangma ga chori shtatuk ni wawi kesar ka nabzati ti ntho ga namlawa shtarta chiri nga chidga maninta zini yashta mashtaya nura nyamta arganchung zig zini kakhir ndigda chakchaka ngani zigi nyugu no shkawa zantil yama se juti kukh chikpo lidao no ga sharuk zig mahina ta tamme kusami ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ta mungu mwishi qalala nyu zini qalaksin khala tungtung gartatangi qalanda lingi.

la yang o le na yang ta la la mu ta la yang o le na ya kum chugren chan o nam sa yang o la ya ma shi de nyo ni ta pi yang o de la yang la ma ya de mo kan zo yang o la yakso wan dip so shin ji yang o la Yaqlan kirsun maqa laqla yin o nyin. Yansin mu tipi yedun chuk yin o zil. Yin hua ka tun bi jir jab tin yin o.

Rinyan kwa nambad na warkam dani derang gan rupzi lampun ga le tsindin nga nga tsin somnyo sanchi na namshi tukshi kongyo dhag nuga ga namshi ng huandan dir jilun zhuk juye. Mungkaga na derang hatu ni derang shetri war derang rin sorungi shang ching ga yushu ga khar shuk tung gul gul ho shuk ga zakil kong mazi ga chara samsum tangyong na kangchirin riman bab jir sego ga shang ching nang kachya sacha zantag la Anam thongwa tang yang na shin manjir se gu ka. Shunin kwa chung su dhag naam shi ngwanda ni chita juyi salang ga sa kandi ga naam thang jiri rojang gortag yang ga vzhe ni gortag yang ga nirji wa ti. Le tu ga sa kandi ga naam thang jiri rojang gortag yang ga dhigni gortag yang ga nirsum wa ti. Qtelin ka ga sa kandi ga naam thang jiri rojang gortag yang ga xim ni gortag yang ga jubjil wa ti. Gongxuu gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag maangag jignii gortag yanggi jibdun waaddi. Daabzee gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag maangag ngani gortag yanggi jibdun waaddi. Yishu gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag maangag jini gortag yanggi jigni waaddi. Armaaching gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag maangag ngani gortag yanggi jigchig waaddi. Thongrang gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag maangag jini gortag yanggi nyixchig waaddi. Naa gormu gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag yanggi jigni gortag yanggi nyixchig waaddi. Rtaatang gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag yanggig jigni gortag yanggi nyixchig waaddi. Rtongshkur gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag ni gortag yanggi nyixchig waaddi. Huangdong gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag yanggi sim ni gortag yanggi nyixchig waaddi. Piang gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag yanggi nga ni gortag yanggi nyixchig waaddi. Khutu gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag ni gortag yanggi jigni waaddi. Minxi gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag yanggi rga ni gortag yanggi nyixchig waaddi. Hualung gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag ni gortag yanggib jirgi waaddi. Xionghua gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag yanggir gu ni gortag yanggi nyerga waaddi. Chaka gu saakandii shin mang jiree rojong gortag yanggib jini gortag yanggi nyerjig waaddi. Gjianza gu saakandii gu namtang jiree rojong gortag yanggib dinni gortag yanggi nyerjig waaddi.

Tena warkam dani terang ge chuun dabz lam tun ge lechun dina atsin sorng sanchin ge nyerlam tang jonam ga chin tak lam ge ni chin de jilun zgam dor diz ge chui lam ge ni chkala khan ni jalum tika ge phyan tang salang ge war ge lam dum so so na yang alam dali go sanara dum o ka tisuk chani nyertung nyetik ge dab chini ge tse dun jo ko man dabk jalum tika ge rimu tang chapja ge war ge lam dum so so den jigre Jalam tika ga kong ho tang chichin samka tsaka ga warka lam dum tang Jalam tika ga tsaka tang na kormu ga warka lam dum da nayang lam leo satamo ka Tisu ka cha ni nishtung nye tika dao che wa ga Tseb chong a re Jalam tiktik chik chik salang tang shtatang ga warka lam dum so so denjig re Jalam tiktik chik chik kato tang shtatang ga warka lam dum so so denjig re Jalam tiktik chik chik mayang ga warka lam dum da nayang lam leo satamo ka Tisu ka cha ni nishtung nye tika dar ga wa ga tse nish chik ni Nishtung nyechik dhavche waga tsip chetri warta mandabka. Jalam thitik shikshik yarka tang thongringa warka lamdum danayang lamdigo satamuoka. Tesuka chani nishtung nyechik dhavche nyeke tsip chonga warta musri. Jalam thitik shikshik chanye tang vantringa warka lamdum danayang lamdigo satamuoka ta. Pachyaga chani vdenjagri. Jalam tika ga piyan tang salang ga warka lamdum da tang khating ga warka lamdum da nayang lamdi go sao ka Tena ardab chewa ga tse nyekhar ko mandab ka Jalam tika tika shikni ga Tungshkur tang namtso ga warka lamdum so so denjag re Jalam tika tika shikni ga khating tang salang tani namtso chungda ga warka lamdum so so yang denjag re Jalam tika tika shikni ga telinga tang tsaka ga warka ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ Ti han chik jalam ngih chik sum ge war ke lamdum shunkha khwalung tang tani jalam sum chik tik ge war ke am sorgun tang kan su gun din sum tang sum chik tik ge shunkha ge war ke lamdum ti han chik sum chik nga ge nam so tang tung shkur ke ram ba tung mo zonum da tang sum zig chik dab zi tang ta tang ge war ke lamdum so so yang den jig re jalam sum zig chik ta so u chu dab zi sa ge war ke lamdum da tang ti han chik Chitong tang ngak chik warka lamdum Soso denjag re Sanchi namgulam ngak nitig tanga nini Da xiongkwa tang dali rau warka lamdum tang Diyan chik sanchi namgulam tigxum ga Shkambum ga warka lamdum tang Tani khutu tang salang ga warka lamdum Sanchi namgulam chik tigbizya ga salang tang shkambum ga warka lamdum Diyan chik chik tigbizya ga Artongshkur tang chaka ga warka lamdum Sanchi namgulam nitig chik Minkha tang takhachay ga warka lamdum soso denjag re Inayang minkha tang takhachay ga warka lamdum danayang Darta lam ligo sa shikzo kusa tamu ghanang sa chongzum oka ta Adabche waga tseb kyo nga rgo mandabka Sanchi nam galam khsum tig nga tang khsum chik wadin Khsum chik wajak na kormu warka lamdum tang reta tang yang Lamdum soso denjag re So hongbo ga yeshkur ka chershu lam ga lam tig soso yang denjag re

0: ཁྱི ཤབ་ཤེ་ཏང་ཆུང་སུང་ཁོ་ཏལ་ནར་བི་ཕན་སམ་ཅེ་ཆུ་སེ་ཞིན་ནི་ཛ་ཅུ་ཅེ་བི་ཁ་སར་བ་ཕེ་ཅིན་ཡོ་ཆུང་དོན་པུ་གི་ཆུང་དོན་ན་ཇ་ཏང་ལིང་ངོ་བ་ཏན་ན་ཇ་ཏང་གོང་སང་གི་ཉིན་ངོ་མ་སམ་ཅེ་རང་ཇེ་ཡུང་གི་ཟོ་ནར་ད་ཤབ་ཚ་ལིང་གི་གང་ཐང་ཆོམ་ཇོང་དོན་གིལ་དང་ཆུང་ཀུར་ན་ཇིན་ན་ནང་གི་དེ་ཉིམ་ལི་ཇ་ཅི་སམ་དང་ཅ sarjishini sir tsungtsal gor tersin jig dang termam ge dongsir jig shewaqsim sinni matang sayasim dang bimje chebjel tongsim la panba toyu dinang lang kor nyang tsub sarji tsal cheje dang tong tigla lebni lang kor sarwi sir tsungwang lumbur gor termam dang dang dongsir je shewa nga sim ba dang kimjula lu chi nyang tsub sarji tsal sayasjig dang bimnga chejigla lebyu Changzin tang argini tuanzi saya chik tang bim din tung ge ni ba tang chun shir tsung ngilmbur gore tersin chik tang ten bim chik tung shir vzhe la gachishiyo.
1: Sarangok biyan dremzhi la chen dremzhi ni gilom ba tarna terang jitsu yung jit sakung mi gil biyan dremzhi kor jik chal matang tung shir sim mi gil. Jirin jit shir long dilwa chik ji ni tang ngam sangur cham. Dremzhi lika ka shabshi rinpur ki shir long dilwar tami yachali chik khashtung tabar ngan song shi. Jirin jiglim ji chi nga nyin Pachirin dhewa matang shiwa ni saya chi chi nga jeji yinla. Wanhe darna, Minkur chikshtung zhibja resim jimang da dang. Beijing jia Minkur mba cik mangbi nga jisa lankur njuksang jirgu shi. Beijing lhoshuk sa cik si, Mgimdan jia nyanyuk chenpu yinli dhelwara lahtung lankur dang, jashtung lankur jia gabdun chachin kundum shi chukla. Lankur jian zhugni yu ci, ditu da kushtung gani cil dang, gelda tongwa suwa na ni chi, sandub shi zhin yubi. Jalwa dihtara lankur la dobar stabdi chen. Zhonglam jang yimi, jamzhi la jenjin buya ni cila jigna, ciya nga nyana, yelyong jang nyerdu la zhonglam jang lamcim suci khlawi, diyan tongi nang, sherlong jirjin khashtong tabchil, sani mangbiin jamzhi la dikha dang jigdi ki. Lenun jang nambi, sawo jiglam kushu jadi chul jirang da dangwa dang, jachu la lankur jimang da dongwar tanjur shi. Zijung kala jigjin de, jashtong lankur dang, lashtong lankur jia jenjin shekhi chira dang shi. Minkur mba tsik dang, nam zhe thang, zhongkir ki jichu lankur ji zhe jik dham zhe thashi di. Dilwa di lak ngang shir luk thabar ngan song shi. Dilwa di thuk da lankur la dhani shir luk bar tabdi zhanchil, dali jir tun gong sang kab si, matang saya ni la kab shog di. Nam zhe thang dang, arig dang bi nir zhu la jiglim sa cik jang gaggu su sur, lankur sa cik kyun yung la chab da da dang. Dham zhe la jen zhen bu yi, nguan tun ki li ji, lankur ngak shtung wa jirim lak jir shi di. Arin kong malin ba ma. Yangna arankun amami sacha jeniya lankur shir zhubar ngan songshi.
0: Nyechir shangchin si zhong sanjir zhongzhub kheng jekim sorin zimba jin chungshi di jangduk peji la gandu tungwa zhudun yinbi shangchin zhimdil jindin ting chetun sanjir zhukbal chungda di. Nyewi loki rang shangchin yung jen zhimdil jindin liri ji Xi Jinping jekim huayin jie gongpa laglan shtang sibshi di jekim huayin zikchin di zhimdil changgul dang jingul. Zikchen, nyeshchung chi chi jirim shuwar kyaabar shi kang. Zhimzhil ngujing di cil la di ni rintang dan cil jemtur dang di jekam zorim zimba dang jangdung peji jen torgang zhimzhik lamak sarwa shik tul. Cong shangchin zhimzhil jindin ting dang zu kong ma gorzu yun ba zhuyung gisha jir. Zhonghi chimzhil la songshchung yagpo shi na tomar ngan cha chagdan karwa dang jiglam zikgi. Jekam korik songshchub donchil shi cil lonkur jir darkil shibshir jir zonil nang jik ba dang jirim shuwar darkil dodam cha gi. Machin tsongun babji jen zhimzhil jindin jekam korik songshchub dang bichin toyin pe jin changgul zoje dang. Cong shangchin jir jangduk zhonglam zikchang shukhtun la zoju shi ni Zhonglim liji jangduk lagtar lagtzil ji caizhi su sani ga caizhi zhi lagan duan ba dang. Lirig ji jangduk peji caizhi ma lag jintil ngang ti cung da dang di jekim zorin zinbi. Lingan nirbu di jindum zanbu ra jirwar gandil dang ji yin. Zorong shangqin ga lungin changgul zhong awi zonil zhimzhil liji cang ma jekung wartung changgul dodam nang jik ba dang. Korig shanzhuk shibshir donchul namu shi ni jekim zor zonin zikchan xe bi inda xi jinchung xa jie dang. Canrik dang tenbi gu ni lamtik jelag sa dong a dang. Dar cil towe gu ni lamnyang jashchul xe ba. Nankil ngang

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི Zizhung kajin chagachi ga pizza rimpur la mga ni rimci xin na maangad gura xewa nga tang saya ni tang wa tang dawa sim garang shang nguk jitra ka tang. Shoyo cha yukur xaabxi di ni ma ya chi ga lugul jorki suwa tewi rikul chin yo. Tetang chaabji ga chosang tarkur ka lamtik jaylaq sa tong wa tang ngasi rikchin ti chang ta tong wa. Zizhung gan chuntag sarji xi di salang ni khamri war ka yukur tatung langkur khartung tapa xi ni Yangshig nambi jinkam nyamdar namchang sartul xi di jikam takur tang chansil khabdil lobsu nyamdi peji yungur xi.

yarsidinji sankhananji dana warkumde ngi namba tsugu li nyalang suwi darsar kubdisi unugun tsamdi lakji lawa tsekang bam sukwa langbi kirtimdi larang sun seni adonan talanzgin adonan dengan chichak nyalang suwi darsar njabi mondem si

0: yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga xsim ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dang du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung da ni rang ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia gi
1: ya zhu lan ji de na Warkum denjina kamumi li tsanga shinkin je tokus ke rewa tar ta kobri si unu ge lama tar tsu ge langbi ope omos gu nu ge leang de kobri si utna lerkin nyamu di toni nga si yang a terang ge li tsan di jikhil de gu ju ge njina tisul manga zgami ke tana siam ni gichi warkum de ge tisul de kolan de ga lama tar tsu ge lerkin nyamu di nyam gwaru nyung zgil

0: 야다드치신당거
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 거요?
0: 대코나 갚았던 거요.
1: 대초 가서 일 디나 참더니 작은 메뚜기 안 밤 수치니 글랑비. 샹커 샤무세 얼고누 갈양니 무즈 럭치야 고디요.
0: 오타 참다 키레 초라 택통와 냥케 영어라 삼들럭 싶은 판이.
1: 거든치
0: 아 김초 남남 밤 그 나이 방 파일 망라 세는 거라.
1: 아디
0: 어떻게
1: Demo, Hari dina tegung ge lensen dig dig thanga jima ge lensen nga tonggu nu ga rewa ge khakang da ke
2: kong da ko
1: kong da ko dina chi thanga jima yang nga chu lensen deng gu samatra khapur khoda chure wa kong go
2: ya ko tan chi ko tan chi
1: chu me ke dina men the tanga chu lensen de nyem bar ga se se dina ni ke ke de mu
2: a
1: we tu po chu de mu
2: Kumara television manang yana fchalja tamje kame yujen de bitamde lakte kame.
1: Kwatinchi.
2: Yaman zakta kasay na ma tatam samdam dombo rindin kite wata manam nam dakta tamje kame yujen de bitamde lakte kame.
1: Adi.
2: Yama dalgin cheto yana tatam gom de yang wata dam be bitamde lakte kame.
1: Adi.
2: Jin tan ngare wa dok.
1: Ya chori wa chazu ka.
2: A ganama de be ngatan kapshig de wa yok.
1: Adi. Kuni ra tok puzuk. Ada be ngatan kashig ni ga ga. Ande ari wa ton ta teng ik ge sheu la nga chun zo kan na de ningun tak tak ko ta de chek me ke ya ཨ་ཁོ་རོ་དེ་ན་ཆོག་ཨ་ད་རི་གོ་དེ་སྟེ་ཡོ་ཐམ་ཡ་ཁ་རེ་རེ་དེ་ན་མན་ཐེ་དང་ཨ་ཆུ་ལེན་ཚན་དེ་ཉན་བར་གས་ཤེ་དེ་ན་ནི་ཁ་ཁ་དེ་མོ་ཡ་ཡ་གོང་ཏ་ངིན་དེ་ནེ་ཟན་ཏང་ཟེ་ཡ་ཏུ་པུ་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནེ་ཅི་ཅ་ཁ་མེ་ཏོག་རམ་བམ་ཚུ་ཅི་ནི་གས་ཤང་ཁར་ཤ་མོ་ཟེ་རགུ་ནུ་གས་ལེང་ཉེ་མུན་དེ་སེན་
3: 아직 주시하지 않고 거요?
4: 난 좀락, 좀락.
5: 야, 뭐, 다 커버 치지, 콘데.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི